0: Aron paikya.
1: Pa, asa ke khana to khana rosa bi mano. Naro aro sap mong. Bhaikya sa khana to boini rosa mong da na narok ni rosa mong da ba.
2: Chini
1: rosa mong. Narok sak sak no sanamo.
2: E.
1: Narno soya.
2: E.
1: Sor rakhe bor man kha. Naro na sar na ke bo narno phirna jata.
0: Phirna tango.
1: Sabo phirna ki sa sain mana mo song khangle.
3: Mem.
1: Narni mem tano sri. Debor mada na rang khol nariya.
0: Debor ma.
1: Haike no bos kulo por yang kisa mas sengar na kya.
2: Belberry High School.
1: Oh Belberry High School na. Fai di haike or sab mong no khanama ni bagay ang sak sak bakhao belai ke no tong thuk zak soka. Belai belai kan hambay fai di haike tabo grusab mong ni ya gulo no ni tamo sab zak tong nai nai gerna. Nini bong kita mong khamo?
3: Saima Debor ma.
1: Saima Debor ma. Saima Debor ma fai di nung kok tang rok tiyar ke tu buzak tera tong. Koktang tiar ke tu bujak tang hangke nini koktang no sung puila no khnai na laigra nai
3: an bung kha sai me debor ma an koktang ni mu un kha ba kharai hani nai thung ma khma moto ma blai ro kharai borok ba kharai no khani chu moi ma sing ni pantai bul jak dan ne borok ba kharai khum rung khu ba shang khum chak adong borok kharai hin jak ba kharai ba kha ba dala kha pang utila tei ti kosol ba kharai badal asangam kok tang paikha
1: tei ti kosol ba kharai hin kang ke badal hai da kalai
3: e
1: nang kha tak rung srung ni da tang
3: e
1: bas class ro ga Serang itu?
3: An kelas mungkin kelas 3.
1: Oh kelas 3 pun nasi nasi ke? Kaham ke saya kenari mana orang ke? Tahun ini tinang tapi khusus kawan hai matang na. All raga tamu raga na ni musang. Kok tang koraksa saya kerang dah na ni musang. Resap kerang dah na ni musang. Na perang kerang dah na ni musang. Na hai mama sih mula sangi tahu na raga wansa. All ni bagai ni. All neng tamu tercerai ko neng tersalza kotor engnai. Nini nak nuk hong rok paper roni. Neng wan sok mani tam rok wan sok itu kisah saya kenal lah dah.
3: Ang hingga doktor ang namu sung jago.
1: Doktor man musung. Doktor tam ni bagi ang namu sung dabo abo bu kisah sari. Kenal bu?
3: Hamia rong nang matang na bagai.
1: Abo neng nini buka botong tamu sung otana. Belai ke padi sini saya mana hambai ni bising tay. Han kisah sekia pakarom na linda. Bong ka koraksa doktor ang nani musung tinanggo. Ola, pori mani ya gula. Tangih malle hamya baru rokno, hamru nani bagai. Thuite tay baru rokno, muthang nani bagai. Narok hai kebang ma, hastio kuplung tongo baru rokno. Doktor ribising ti si hamya na hamru nani. Lomai rok tongke hamru nang lena. Hai ke faidi hai ke bela bela kan hambai sini saimano bini kok tang kana mani. Bagai tay bo ti nanggo doktor rok ngai hamya rokno ham ka ham ke ti sai. Kaham khlai nani musung mani bagai faide hai ke nar ni koktang khana mani ya golo tai sab sab ni tamatong puila khana na lai karne puila belai ke nar ni dol ni bisingo ang ani mokolo khlai mani jini sunakshi debor ma belai belai ke beribu nai thak mukhang mo kiting lelek bini chen kan man bolo lai lai ingi tong tongo ba khana bo tamjan bori faika al nai thak ma ke sai sikol pai liang ke khorang bo tilelek beribu kaham, na bunai tak. Hanya neng tamu saya kenal nai sana. Ban kenai tangan radio tay kenai tangan rock. Neng tamu saya kenal ni musung.
3: Kok tang?
1: Kok tang na? Hanya faidi. Zat neng bin kok tang kenalan bagi tiar datang. Nari. Bising tay. Hanya kok tang kenalan bagi tiar datang kang kang ke? Ia bagi saya korup na lagi nai kenalan sana. Faidi hanya sunaksi ni kok tang kenalai sana. Dah tiar undi.
3: Kelungka. An bungka sunaksi debor ma an koktang bungka jana kiri nai sunyain bung

0: orang pakai asin.
1: Orang pakai.
2: Wah, belai belai kena kena toksu kena orang sabmu. Pada hari kita hai no hai, resabmu ni ya gula. Tak tay kesat tay tay matang kena ni lepio kena kok tang. Ni ni bukan tamu kita an saya kena la.
1: Rai mete bor ma.
2: Belai kena itu zak sokang. Rai ma bayi saya mana. Tapi mana itu zak aku sunak sini.